0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Goyang Pagi STI masih menemani Sobat STI semua. Rizky Permana di sini. Sobat STI percaya nggak kalau kambing bisa pingsan? Ini bukan bercanda loh. Rizky baca berita unik dari Detik.net. Ada fenomena yang namanya fainting goat atau kambing pingsan. Jadi kalau kambing ini kaget atau takut, ototnya langsung menegang dan bikin dia roboh kaku selama beberapa detik. Tapi dia nggak benar-benar kehilangan kesadaran. Kondisi ini nama ilmiahnya myotonia congenita. Unik banget ya. Ada-ada aja ciptaan Tuhan yang bikin kita takjub sekaligus senyum-senyum sendiri. Sama kayak lagu berikut ini. Unik dan dijamin bikin Sobat STI senyum-senyum sambil goyang.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Masih di 101,1 STI FM Nunukan. Sobat STI yang baru gabung, selamat datang di Goyang Pagi. Rizky masih di sini nemenin aktivitas sobat STI semua, baik yang di darat maupun yang lagi online streaming. Sobat STI, pernah gak sih ngerasa perut lagi gak enak? Itu tandanya kesehatan usus kita lagi minta perhatian. Rizky dapat info menarik nih dari Detik Food. Katanya usus itu kunci dari pencernaan, daya tahan tubuh, bahkan kesehatan mental kita loh. Cara jaganya gampang banget. Cukup rajin makan buah sama sayur. Contohnya nih, apel yang kaya serat atau pisang yang bisa cegah sembelit. Terus sayuran hijau juga bagus banget. Intinya, apa yang kita makan itu ngaruh banget ke penghuni baik di dalam usus kita. Jadi jangan malas makan buah sama sayur ya, biar usus sobat STI sehat dan senyumnya makin lebar. Oke deh, biar makin sehat, kita kasih vitamin goyang lagi yuk.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Om, Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Goyang Pagi STI, kami inspirasi Anda. Balik lagi bareng Rizky Permana yang makin semangat. Ngomongin soal perjuangan dan kemerdekaan emang gak ada habisnya ya Sobat STI. Bahkan dari makanan pun kita bisa belajar sejarah. Kayak info yang Rizky kutip dari Detik Food nih, yaitu soal nasi tiwul. Mungkin Sobat STI ada yang pernah coba. Makanan dari singkong ini ternyata punya cerita heroik. Dulu waktu zaman penjajahan Jepang, beras itu langka dan mahal. Jadi masyarakat kita makan tiwul sebagai pengganti nasi. Tiwul ini jadi simbol ketahanan rakyat, bahkan pernah jadi bekal pasukannya Jenderal Sudirman loh. Sekarang jadi jajanan pasar yang ngangenin. Keren banget ya, makanan sederhana tapi ceritanya luar biasa. Oke deh, dari cerita nasi tiwul yang melegenda, kita puterin lagu dangdut yang juga legendaris enaknya buat didengerin pagi.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Alhamdulillah, 3 jam sudah Rizky Permana menemani Sobat STI semua di Goyang Pagi STI. Waktu emang cepet banget berlalu kalau dihabiskan dengan goyangan dan informasi seru ya. Terima kasih banyak buat kebersamaannya, baik yang mendengarkan lewat frekuensi 101,1 MHz STI FM Nunukan, maupun Sobat STI yang setia mendengarkan lewat streaming dimanapun berada. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama siaran. Jangan lupa, setelah ini akan ada acara yang gak kalah serunya buat nemenin aktivitas Sobat STI. Rizky juga mau mengucapkan terima kasih untuk tim produksi, Bang Ray, Bang Ferry, dan semuanya. Rizky Permana pamit undur diri. Akhir kata, STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Mas, perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.
5: Sobat STI masih dengerin 101,1 STI FM Nunukan. Ini dia lagu-lagu keren yang bakal kita play.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada satupun karunia yang diperoleh seseorang yang bersikap tawadu kepada Allah kecuali Allah meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tadi menjamin ganjaran yang bakal diterima seseorang jika tawadu, menghilangkan kesombongan, tinggi hati.

hati, merasa hebat, dan segudang penyakit hati lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun seberat biji sawi." Hadis riwayat Abu Daud. Manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Pemahaman yang benar terhadap hal tersebut seharusnya tidak melahirkan orang kaya yang merasa lebih hebat dibanding lainnya. Pejabat merasa lebih terhormat ketimbang rakyat biasa. Kiai merasa lebih benar daripada santrinya, atau generasi tua merasa lebih tahu ketimbang yang muda. Hadis tadi seharusnya cukup membuat kita sadar dan takut. Solat, puasa, zakat, haji, dan segudang amal solih lainnya tidak menjamin kita masuk surga jika di dalam hati kita masih ada setitik kesombongan. Bahkan pejabat setingkat presiden pun tidak berhak sombong. Hal ini dikisahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Diceritakan seseorang yang gemetar ketakutan ketika menemui Rasulullah yang dipersepsikan sebagai raja di raja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh hina engkau. Sesungguhnya aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah anak seorang wanita yang memakan dendeng di Makkah." Subhanallah, betapa agungnya ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah yang seorang nabi, kepala negara, kepala pemerintahan, pengusaha sukses, pendidik, dan manusia yang dijamin masuk surga, tidak membuatnya sombong sedikit pun. Ketawaduan beliaulah yang patut diteladani, diikuti, dan ditiru. Seperti telah disebut dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." Marilah membuang jauh-jauh kesombongan dalam menjalani hidup yang singkat ini, seberapapun hebatnya kita, seberapapun hebatnya kita. Karena sesungguhnya kekayaan, jabatan, ilmu, tubuh yang sempurna, wajah yang cantik, kecerdasan, dan bahkan anak istri kita adalah milik Allah yang dititipkan pada kita. Sesungguhnya, orang yang berlaku tawadu zaman sekarang ini sangatlah sedikit. Apakah kita termasuk di antara mereka? Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Bu, kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: bau sangit ya. Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.
6: 101,1 STI FM.
7: Kemanapun aku pergi, dimanapun aku berdiri, langkahku pasti akan kembali.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat STI dimanapun kamu berada. Senang banget 3 jam ke depan, dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti, Zahra bakal nemenin kamu semua di acara paling bikin goyang senunukan, Goyang Sore STI. Pastinya cuma di 101,1 MHz STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Bareng Zahra, kita bakal pompa semangat lagi sampai maksimal. Karena sore ini, selain muterin lagu-lagu dangdut yang paling asik buat goyang, Zahra juga punya banyak info seru dan tips-tips kece badai. Pokoknya siap-siap dibikin melek lagi deh. Yuk kita mulai goyang sore ini. Check it out.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang apa yang perlu kita bekalkan bagi diri kita sebelum kita mendidik anak-anak kita. Kita telah berbincang dua hal yang perlu kita bekalkan dalam diri kita. Kita sekarang melangkah kepada bagian berikutnya, yakni berusahalah menerapkan yang telah Anda pelajari dan bagikan pengalaman itu dengan orang lain. Kalau hanya sekedar ingin memperoleh kiat-kiat, tips, cara, dan bahkan teknik yang sangat praktis dalam mendidik anak, tidak perlu ikut kegiatan berseri yang demikian panjang, ikut short course, ikut seminar-seminar parenting, tidak perlu. Bahkan tidak perlu mengikuti sekolah-sekolah khusus tentang bagaimana menjadi orang tua. Cukup cari di Google atau baca buku-buku praktis maupun training singkat. Kita sudah akan mendapatkan lebih dari cukup beragam panduan yang sangat membantu. Tetapi alangkah sering orang gagal menerapkan metode, kiat, teknik, atau prinsip-prinsip mengasuh serta mendidik itu ketika mereka berhadapan langsung dengan anak. Mereka gagal menerapkan dalam kegiatan pengasuhan sehari-hari. Apa sebabnya? Jauh sekali jarak antara teori dan praktek. Sebesar apapun keinginan seseorang untuk menulis maupun menuturkan bagaimana mendidik anak, tetap saja ada sekian banyak hal yang dilompati. Bukan karena ingin menyembunyikan ilmu, bukan. Bukan pula untuk menyimpannya, bukan. Bukan untuk menyembunyikannya sebagai rahasia, tetapi karena memang tidak mungkin menuturkan secara utuh 100%. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Ada yang biasa memberi materi seminar parenting atau training yang berkaitan dengannya. Ada pula orang tua yang telah teruji keberhasilannya mendidik anak meskipun mereka tak pandai bicara depan orang banyak. Maka kepada orang tua, para orang tua yang tulus itulah kita dapat berbagi masalah atau melontarkan pertanyaan yang sungguh-sungguh ingin kita peroleh jawabannya, lalu mendengarkannya bertutur berbagi pengalaman. Kita yang perlu rajin menggali dan terampil bertanya. Selebihnya kita pun dapat berbagi kepada orang lain agar benar-benar mengambil manfaatnya. Bukan menyibukkan, bertutur menarik sebagai pembicara publik, bukan pula untuk memperoleh kekaguman. Ini semua merupakan jalan yang memudahkan kita lebih memahami apa yang kita pelajari, lebih menghayati dan dapat mengevaluasi langkah-langkah kita yang telah lalu. Bekal berikutnya adalah berusaha menjadi contoh yang baik dan ajari anak untuk mandiri. Salah satu hal terpenting adalah orang tua dapat mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana menjalani dan mengelola hidup tanpa kehadiran orang tua. Inilah rumah di mana anak-anak belajar tentang muru'ah atau kehormatan, rasa ingin tahu, semangat belajar, disiplin diri, cinta, kepedulian, saling ketergantungan, dan tanggung jawab. Menceramai dan menasihati saja tidak cukup. Meskipun kita sudah memberikan sebaik-baik nasihat, mereka perlu contoh. Contoh yang baik maupun contoh tentang kehendak kuat untuk memperbaiki diri. Contoh sosok yang dapat menerima nasihat, sosok yang senantiasa

0: inginkan nasihat sosok yang mau belajar. Maka kita akhirnya melihat betapa ada anak-anak cemerlang dari keluarga yang seolah berantakan. Orang tua mereka seolah jauh dari kebaikan, tetapi di balik itu ada rahasia yang sangat berharga. Atas segala kekurangan, orang tua mereka senantiasa berusaha untuk berbenah. Atas segala keawamannya dalam agama, orang tua mereka bersemangat mendapatkan nasihat. Atas segala perbuatan yang dekat dengan maksiat, orang tua mereka bergegas untuk mencari jalan bertaubat. Maka tekad besar yang terlihat dan terasakan oleh anak inilah yang kemudian meninggalkan pengaruh baik yang sangat membekas. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
2: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
3: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
2: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
3: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Masih sama Zara Gemila di STFM Nunukan, khususnya buat sobat STI cewek-cewek nih. Tapi yang cowok juga boleh dengerin kok. Siapa yang pengen kulitnya cerah dan sehat? Zara punya resep rahasia alami nih, sumbernya dari Detik Food. Katanya kombinasi bawang putih dan madu itu bagus banget buat kulit. Caranya gampang, cukup cincang 1 siung bawang putih, campur sama madu, terus konsumsi sebelum tidur. Kata ahlinya, bawang putih itu melindungi kulit dari penuaan, sementara madu melembabkan dan mencerahkan. Unik banget ya resepnya. Pas bangun pagi, kulit jadi lebih segar. Boleh dicoba nih, tapi jangan lupa sikat gigi ya setelahnya. Biar cantiknya makin maksimal, kita dengerin dulu lagu dangdut yang ini.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

goyang sore STI. Jangan makin lemas dong, justru harus makin kenceng goyangnya. Sore-sore gini, abis beraktivitas seharian, paling enak tuh ngebayangin berendam atau mandi yang seger-seger. Bener gak? Nah, siapa bilang punya kamar mandi mewah kayak di hotel itu harus mahal? Gak juga loh. Zara dapat contekan dari Detik Properti nih. Ada cara-cara simple bikin kamar mandi jadi glowing. Pertama, atur pencahayaannya. Lampu yang tepat bisa bikin suasana jadi beda. Kedua, tambahin tanaman hias kecil yang tahan lembab kayak sirih gading. Biar ada ijo-ijonya gitu, seger. Terus, pasang cermin yang agak besar biar kelihatan luas dan elegan. Dan yang paling penting, jeng-jeng-jeng, jaga kebersihan. Percuma desainnya bagus kalau aromanya, aduhai. Jadi, dengan sedikit sentuhan, kamar mandi rumah bisa jadi tempat relaksasi paling nyaman tanpa bikin kantong bolong. Tips semangat sore hari ini, Zahra saranin, coba deh rapihin satu sudut kecil di rumah atau di meja kerjamu. Meja yang rapi bisa bikin pikiran lebih jernih dan semangat kerja balik lagi. Sambil beberes, dengerin yang ini ya.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Masih sama Zahra Kamila di Goyang Sore STI. Jangan kemana-mana ya, lagu-lagu spesial ini bakal Zahra puterin untuk Sobat STI.

0: bau sangit ya. Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Kembali lagi di Goyang Sore STI. Sobat STI, menjaga kesehatan itu emang penting banget. Salah satunya dengan memilih makanan yang kita konsumsi. Ada beberapa makanan yang enak, tapi ternyata bisa bikin masalah kalau dikonsumsi berlebihan. Apalagi buat yang punya wasir atau ambeien. Nah, Zahra baru baca info dari Detik Food nih. Ternyata makanan kayak roti tawar, produk susu, makanan pedas, daging olahan, dan gorengan itu sebaiknya dihindari kalau nggak mau wasirnya makin parah. Makanan-makanan itu rendah serat dan bisa bikin pencernaan jadi nggak lancar. Solusinya apa? Perbanyak makan buah, sayur, dan minum air putih. Oke Sobat STI, semoga infonya bermanfaat ya. Sekarang kita lupakan dulu soal makanan. Waktunya goyang lagi sama yang satu ini.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang

Sobat STI yang masih di kantor atau di tempat kerja, badannya pasti udah mulai pegel-pegel ya. Sini-sini, Zara kasih tips peregangan simple biar nggak kaku. Coba deh putar leher pelan-pelan ke kanan dan ke kiri. Terus rentangkan kedua tangan ke atas, tahan beberapa detik. Terakhir putar pergelangan tangan dan kaki. Gampang kan? Dilakuin sebentar aja, tapi efeknya bikin badan lebih rileks dan siap lanjut kerja lagi sampai jam pulang. Semangat ya! Yuk kita goyang lagi!

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

goyang terus Sobat STI. Gimana? Balik lagi sama Zahra Kamila di Goyang Sore STI. Nah, sore-sore begini biasanya perut mulai keroncongan ya. Manggil-manggil minta diisi. Ngomongin soal isi perut, terutama nasi, Zahra baru baca artikel menarik nih dari Detik Food. Katanya, waktu terbaik makan nasi itu tergantung metabolisme kita. Buat Sobat STI yang super aktif seharian, makan nasi di pagi atau siang hari itu bagus banget. Biar energinya langsung kepake dan gak numpuk jadi lemak. Betul juga ya, jadi gak ada alasan buat ngemil aneh-aneh pas malam. Tapi, bukan berarti makan nasi malam itu haram ya. Boleh kok, asal porsinya dijaga dan ditemenin sama protein plus sayuran. Kuncinya itu seimbang. Jadi jangan takut sama nasi ya. Biar soremu makin produktif, coba deh regangkan badan sebentar. Berdiri, angkat tangan ke atas, terus tarik napas dalam-dalam. Simple, tapi nampol buat ngusir kantuk. Oke deh, kita lanjut goyang lagi ya. Ini dia lagu berikutnya khusus buat Sobat STI.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Ya, gak kerasa banget Sobat STI. Udah 3 jam aja Zahra Kamila nemenin sore ceria kamu di Goyang Sore STI. Semoga semua info dan tips dari Zahra tadi bermanfaat dan bisa nambah semangat kamu ya. Terima kasih banyak buat kebersamaannya dari jam 3 sore tadi. Kamu semua luar biasa. Ingat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan yang paling penting, jangan lupa tersenyum. Zahra Kamila pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di Goyang Sore STI besok, di jam yang sama, dan pastinya dengan goyangan yang lebih heboh. Tetap di 101,1 MHz STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Sobat STI.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Bagaimana kita menempuh jalan untuk menuju pernikahan itu? Jodoh telah Allah Ta'ala tetapkan. Ada yang ditetapkan di dunia ini, lambat atau cepat. Ada yang Allah Ta'ala tetapkan, tidak ada jodohnya di dunia, melainkan hanya di akhirat. Maka tugas kita adalah bagaimana caranya agar jodoh itu datang kepada kita dengan cara yang baik. Semisal kematian. Kematian itu pasti akan datang kepada kita. Kita tidur, kita berdiri, kita berjalan-jalan, kita pergi kemanapun, kita melakukan apapun, kebaikan atau keburukan, ketaatan atau kemaksiatan, kematian pasti akan datang. Maka yang menjadi persoalan bagi kita bukanlah kapan kita mati, melainkan bagaimana kita menjemput kematian itu, dalam rangka apa kita mencapai kematian itu. Nah, demikian pula dengan jodoh dan pernikahan. Nah, kemudian yang ketiga, jalan menuju, untuk menuju barokah adalah mengikuti apa-apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan karena itu berarti kita memerlukan ilmu. Bagaimana kita akan dapat mengetahui bahwa ini disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau tidak, jika kita tidak memiliki ilmunya? Salah satu yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkenaan dengan barakah ini adalah a'dhamun nisa barakatan aisaruhunna mu'natan. Wanita yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya. Maka keliru, maka tidak benar, maka salah besar kalau ada yang beranggapan bahwa pernikahan yang baik adalah pernikahan yang maharnya paling besar, apalagi jika ia menisbahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena jika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuntunkan agar kita menyederhanakan mahar, tidaklah mungkin beliau sendiri menjadi orang yang pertama mengingkarinya. Di dalam berbagai riwayat kita mendapati bahwa maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah melebihi 12 uqiyah dan 1 nas. Tidak pernah melebihi 500 dirham. Berapakah 500 dirham itu? 500 dirham itu ukurannya bukan langsung seketika apa yang kita ketahui sekarang dikonversikan dengan mata uang kita, tetapi nilainya saat itu di sana dan dikonversikan dengan nilainya saat ini di sana, barulah kemudian kita tengok nilainya saat ini di sini. Dalam kondisi sekarang, ketika hari ini saya sedang duduk di sini, kurs rupiah terhadap rial Saudi itu 3.500, maka nilai mahar itu berkisar antara 455.000 rupiah. Jadi bukanlah angka yang terlalu tinggi dan tidak sampai bermiliar-miliar rupiah sebagaimana ucapan sebagian orang. Ala kulli hal, marilah kita bersiteguh untuk memperhatikan nas, memperhatikan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sikap dasar kita adalah wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dan sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, yakni Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Yakni bahwa bencana itu ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama adalah konsekuensi dari perbuatan kita. Konsekuensi dari perbuatan kita, kalau konsekuensi dari perbuatan kita itu bukan azab, juga bukan peringatan. Nah itu ya, bukan azab, bukan peringatan, bukan juga ujian. Karena itu kita jangan gegabah mengatakan ini ujian, ini ujian. Jangan gegabah mengatakan begitu, karena berbeda sifat bencananya, berbeda juga apa yang harus kita lakukan. Kalau bencana itu merupakan azab, maka obatnya adalah taubat. Kalau bencana itu merupakan peringatan, maka obatnya adalah memperbaiki diri. Kalau bencana itu ujian, maka obatnya adalah sabar. Kalau kita bersabar, maka Allah akan meningkatkan derajat kita, akan menambah kemuliaan kita secara individu maupun kolektif. Sekalipun demikian, sebuah bencana yang merupakan azab bagi sebagian besar orang adalah ujian pada bagi sebagian yang lainnya. Maksud saya begini, misalnya di sebuah qura, qura itu satu kawasan, katakanlah Bulak Sumur itu pada melakukan maksiat, lalu di sebuah maksiat itu Allah timpakan bencana yang besar yang memusnahkan sebagian besar penduduknya, penghuninya. Sementara ada sebagian yang soleh di komunitas Mardiyah misalnya, kok terkena imbasnya. Nah, ini ujian bagi yang ada di sini, tapi bagi yang lain itu azab. Nah, karenanya kita perlu memahami dulu beberapa hal yang terkait dengan itu. Konsekuensi perbuatan kita itu peringatan, itu ujian, atau itu azab. Itu azab. Kalau azab rumusnya ada di Al-A'raf. Nanti kita buka sama-sama Al-A'raf ayat 96 dia. Nah, ini kok. Nah. Itu didahului dengan postulat lebih dulu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat. Itu penggalan Al-A'raf 96. Jadi kalimat pertama itu kan ada anak kalimat berikutnya. Walau anna dan sekiranya, lau itu seakan-akan sungguh kalau misalnya begitu gitu ya. Tahu ya. Lau itu hampir-hampir sulit gitu ya. Tetapi itu sungguh jika demikian dilaksanakan. Walau anna ahlal qura. Ahlal qura itu penduduk satu negeri, satu kawasan, satu kampung. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Artinya beriman dan bertakwa. Lafatahna 'alaihim. Lafatahna 'alaihim ini maka pasti di sini di sini bersifat penegasan. 'Alaihim, lafatahna 'alaihim, maka pasti kami bukakan bagi mereka barakatim minas samai wal ard. Barokah dari langit dan bumi. Dari langit segala apa yang terjadi itu Allah akan berikan kebaikan. Allah akan kucurkan nikmat, Allah akan kucurkan barokah, Allah akan kucurkan kemuliaan, kedamaian, ketenangan. Segala sesuatu membawa kebaikan. Nah, dari bumi, apapun yang muncul dari bumi ini juga membawa kebaikan. Nanti kalau kita melihat hadis-hadis yang banyak sekali berkenaan dengan ini, kita akan melihat bahwa yang membedakan barokah dengan laknat itu adalah hujan sama curahnya. Ketika hujan itu menjadi barokah, maka ia akan memberikan kekuatan, ia akan memberikan rahmat kepada kita. Tetapi jika tidak, melihat awan pun kita sudah ketakutan. Nah, longsor-longsor di sekeliling kita ini termasuk yang mana? Nah, ada yang merupakan gejala alam atau merupakan kaitannya dengan konsekuensi perbuatan manusia. Ini yang menarik. Tiap tahun rata-rata longsor, bencana longsor yang terjadi di negeri ini, di Pulau Jawa itu khususnya, itu sepanjang yang saya ketahui, dari informasi yang saya ketahui, itu sekitar 62 kejadian. Artinya ajek gitu ya. Kisarannya itu dari tahun 2004, 2005, 2006, 2007 pun sekitar itu. 62 kejadian itu. Nah, akan tetapi daerah-daerah potensial itu dan pola-polanya kasarnya sama, itu pola-polanya sama. Maka kalau kemudian terjadi terus-menerus dan korbannya semakin banyak, ini menandakan lalainya kita dalam memperlakukan alam ini. Jadi kita perlu mempertanyakan, betulkah ini peringatan atau betulkah ini azab, jika itu merupakan kelalaian kita dalam memahami ilmu.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Al-Qur'anul Karim sering menyebut istilah kebanyakan. Misalnya, aktsaruhum la yaqilun, aktsaruhum la yashkurun, aktsaruhum la ya'lamun, dengan menunjukkan kualitas mental yang buruk, mudah terpengaruh, tidak berpikir jernih, mudah lalai dan lengah, mudah ingkar, tidak beriman, fasik, tidak bersyukur, dan mudah mengalami kesesatan. Kebanyakan orang adalah orang yang merugi. Meskipun tidak menyebut dengan ungkapan kebanyakan, tetapi yang dimaksud merugi pada surat Al-Asr adalah kebanyakan orang, pada umumnya orang. Bahkan lebih mendasar lagi, sesungguhnya setiap manusia itu merugi, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tawasu bil haq wa tawasu bis sabr. Dalam surat At-Tin, orang yang selamat dari asfala safilin merupakan perkecualian, yakni kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Kebanyakan orang adalah golongan yang tidak peka, tidak mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa, dan mudah digiring pendapatnya, mudah dibelokkan opininya. Kebanyakan orang adalah mereka yang tidak bersyukur, dan rasa-rasanya kita, termasuk saya yang berbicara ini, masih termasuk yang demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung-kampung halaman mereka, sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. Aktsaruhum la yashkurun. Kebanyakan bisikan, dan yang serupa dengan itu merupakan sampah. Dan hari ini bisikan itu bisa tak bersuara, bisa berbentuk broadcast di WA, Telegram, Facebook, dan media sosial lainnya. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan najwa mereka, kecuali najwa dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Najwa adalah bisikan, obrolan atau perbincangan. Ia juga berdekatan maknanya dengan kalam atau ucapan. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa tidak ada kebaikan dalam najwa manusia, kecuali najwa orang-orang yang mengungkapkan ketiga hal tersebut. Ibnu Katsir mendasarkan pada hadis riwayat Ibnu Mardawih, semua ucapan anak Adam memberatkannya kecuali berzikir kepada Allah.
Azza wa Jalla menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Hadis riwayat Ibnu Mardawih. Kebanyakan najwa adalah sampah dan sia-sia, tetapi kebanyakan orang mengikutinya, kecuali orang-orang yang peka mata hatinya. Mengikuti pendapat kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi akan mengantarkan kita kepada kesia-siaan, hidup tanpa makna, mati tanpa arti. Karena itu kita perlu pegangan, dan tidak ada pegangan yang dapat kita yakini betul kebenarannya kecuali wahyain Al-Quran As-Sunnah. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Mas, perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: bau sangit ya. Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Saudara-saudara, apakah anak-anak sekarang berbeda dibandingkan anak-anak dulu? Banyak yang mengatakan ya. Akan tetapi kita perlu bertanya, benarkah demikian? Apakah tentang mendidik anak zaman ini berbeda dengan anak-anak zaman dulu? Banyak sekali orang yang mengatakan sudah jelas, karena zaman ini sangat berbeda dengan zaman dulu. Zaman ini penuh dengan kemajuan teknologi, lompatan-lompatan yang luar biasa. Segala informasi masuk dalam genggaman dan lain-lain. Pertanyaannya kemudian adalah, jika sepenuhnya berbeda antara tantangan zaman dulu dengan zaman sekarang maupun zaman yang akan datang, jika anak-anak kita ini berbeda, lalu bekal apakah yang dapat kita gunakan, bekal apakah yang dapat kita siapkan bagi diri kita untuk mendidik anak-anak kita? Karena sekiranya yang kita ingin miliki, ingin kuasai itu adalah teori-teori, sesungguhnya teori-teori itu dirumuskan, diambil dari praktek yang sudah lalu. Ada praktek-praktek yang dilakukan, kemudian dipahami prinsipnya, kemudian semacam disarikan, diambil pokok-pokoknya, itulah teori. Maka sekiranya zaman ini sangat berbeda dengan zaman dulu, teori itu sudah tidak berguna lagi. Akan tetapi ada hal yang perlu kita ingat. Amma ba'd, wa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan itu berarti segala sesuatu yang berasal dari kitabullah pasti benarnya. Ketika kita mempelajari Al-Qur'an, ketika kita mendapati ayat Al-Qur'an, tugas kita cuma satu, yakni berusaha memahami, berusaha mengetahui makna yang benar, tafsir yang benar dari ayat yang kita baca tersebut. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya petunjuk itu hanya berlaku untuk masa itu, tentulah itu bukanlah sebaik-baik petunjuk. Akan tetapi kita meyakini bahwa keduanya, wahyain ini, Al-Quran dan As-Sunnah, berlaku hingga akhir zaman, hingga zaman kapanpun. Itu berarti bahwa tantangan mendidik anak yang ada sekarang ini, semuanya telah menemukan jawabannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kadangkala kita merasa tidak ada jawaban dalam agama, bukan karena tidak ada, melainkan karena kita kurang akrab dengan agama. Betapa banyak tantangan-tantangan yang tampaknya sepenuhnya baru, tetapi sesungguhnya bukanlah hal yang sungguh-sungguh baru. Bentuknya saja yang berbeda, tapi prinsip-prinsip dasar tantangan itu sama di setiap zaman. Pornografi zaman dulu juga ada, zaman sekarang juga ada, zaman yang akan datang juga ada. Dan kita tidak perlu risau seandainya kita betul-betul bekalkan kepada anak-anak kita agar mereka menundukkan pandangan, menumbuhkan keinginan yang sangat kuat dalam diri mereka untuk wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Dengan berpijak pada sikap semacam ini, sungguh tidak patut ketika kita melarang anak dengan mengatakan enggak boleh karena kamu masih kanak-kanak. Karena yang namanya dosa untuk anak-anak tidak baik, untuk orang dewasa berdosa. Karenanya yang perlu kita tanamkan sikap, kita perlu pegangi ketika kita memberikan larangan,
kita sampaikan alasan yang jelas dan bukan semata-mata karena usianya belum mencukupi. Karena kalau kita katakan perbuatan maksiat itu tidak baik disebabkan usia masih kecil, anak-anak akan memahami, oh kelak nanti kalau dia sudah besar, itu dibolehkan buat mereka. Inilah yang patut kita renungi. Sekali lagi, tantangan zaman tidak berubah, bentuk-bentuknya saja yang berbeda. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia pada umumnya, kita rentan melakukan kekeliruan, kesalahan, dan pelanggaran. Semua itu diakibatkan ketidakmampuan kita dalam memilih yang terbaik untuk diri kita. Hal tersebut bisa jadi karena ketidaktahuan, keangkuhan, dan ketergesa-gesaan kita. Itulah kelemahan yang kita miliki. Hidup di alam dunia ini, kita mesti menanggung setiap perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan baik akan dibalas kebaikan, dan perbuatan jelek juga akan dibalas dengan yang buruk. Balasan itu akan kita terima, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Namun atas Rahman dan Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala, semua dosa dapat diampuni. Karena itu, harapan terbesar setelah kita melakukan kesalahan adalah ampunan, dibersihkannya diri dari noda-noda yang ada. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Dia telah menyediakan cara untuk mengampuni dosa-dosa kita. Salah satunya dengan ujian yang Dia berikan kepada kita. Ujian itu salah satunya dalam bentuk sakit. Itulah sebabnya mengapa dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menghibur mereka yang sakit dengan ampunan dosa. Dalam hadis disebutkan, seorang beriman yang sakit, ia tidak mendapatkan pahala dari sakitnya, namun diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tabrani. Ketika seorang hamba diberi sakit pada badannya, maka Allah berkata kepada malaikat, "Tulislah kebaikan-kebaikan yang biasa dilakukannya ketika sehat. Kalau ia sembuh, mandikanlah ia dan bersihkan. Kalau ia meninggal, maka Allah mengampuninya." Hadis riwayat Ahmad. Orang yang sakit juga selayaknya berbahagia mendengar berita ini karena kesusahan, kesedihan, dan rasa sakit yang ia rasakan akan menghapus dosa-dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap muslim yang terkena musibah penyakit atau yang lainnya pasti akan dihapuskan kesalahannya, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi juga bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau sesuatu hal yang lebih berat dari itu, melainkan diangkat derajatnya dan dihapuskan dosanya karenanya." Hadis riwayat Muslim. Bagaimana tidak berbahagia? Hanya karena sakit tertusuk duri saja dosa-dosa kita terhapus. Sakitnya tertusuk duri tidak sebanding dengan sakit karena penyakit yang kita rasakan sekarang. Karena itu, berbahagialah jika kita ditimpa sakit. Berbahagialah ketika kita ditimpa sakit. Karena bisa jadi, dengan penyakit ini kita akan bersih dari dosa. Bahkan tidak mempunyai dosa sama sekali. Di akhirat nanti, kita tidak punya timbangan dosa. Kita menjadi suci seperti anak yang baru lahir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cobaan akan selalu menimpa seorang beriman, laki-laki maupun perempuan, baik pada dirinya, pada anaknya maupun pada hartanya, sehingga ia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sangat cocok direnungkan oleh orang yang mempunyai penyakit kronis yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, dan vonis dokter mengatakan umurnya tinggal hitungan minggu, hari, bahkan jam. Ia khawatir penyakit ini menjadi sebab kematiannya. Hendaknya ia bergembira karena bisa jadi ia menghadap Allah suci tanpa dosa. Artinya, surga telah menunggunya. Terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Ada istilah yang sangat indah didengar, tetapi kerap kali sangat kabur maknanya. Banyak orang tua mengatakan yang paling penting bukan banyaknya waktu bersama anak, tetapi kualitasnya. Pertanyaannya, kapankah waktu pendek kita itu disebut sebagai waktu berkualitas alias quality time? Ini penting untuk kita renungi agar kita tidak merasa berkualitas, padahal anak-anak merasa tidak kita perhatikan. Sungguh, betapa banyak orang tua yang mencintai anaknya sepenuh hati, sementara anaknya merasa tidak dicintai. Nah, apalagi dalam soal waktu yang disebut berkualitas, tatkala orang tua meluangkan hanya sedikit waktu atau bahkan tidak meluangkannya. Sungguh, sangat berbeda antara bersama dengan anak atau with children dengan dekat secara fisik and proximity. Sangat berbeda antara kebersamaan alias togetherness dengan sama-sama berada di tempat yang sama alias physical closeness, melakukan kegiatan yang sama tetapi hakikatnya mereka asyik dengan dunianya masing-masing. Betapa banyak yang seolah tertawa bersama padahal sebenarnya sama-sama tertawa. Tidak ada canda di antara mereka, hanya sama-sama sedang menikmati kelucuan di perangkat masing-masing, di gadget masing-masing, di gawai masing-masing, lalu mereka tertawa. Beberapa kegiatan yang tampaknya dilakukan bersama-sama, tetapi sebenarnya tanpa kebersamaan, misalnya menonton TV tanpa saling mendiskusikan satu sama lain, sama-sama sibuk menggunakan gadget masing-masing, meskipun duduk berdampingan antara orang tua dan anak, juga bukan termasuk waktu berkualitas alias quality time. Meskipun mereka melakukannya selama berjam-jam, tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah membangun kebersamaan di antara mereka. Maka jangan heran jika sering berada di tempat yang sama, tetapi anak tidak merasa dekat, tidak pula memiliki rasa hormat kepada orang tua. Padahal sebagaimana ungkapan sebagian ulama, al-hurmat khair minat ta'ah, hormat atau respek itu lebih baik daripada ta'at. Bagaimana bisa demikian? Rasa hormat mendorong anak untuk ta'at, sementara ketaatan semata karena takut justru mengikis penghormatan anak kepada orang tua. Nah, kapankah waktu yang kita luangkan atau bahkan tidak kita luangkan bersama anak itu disebut berkualitas? Hanya apabila antara orang tua dan anak ada kegiatan yang saling menarik serta melibatkan mereka alias engaging activities. Bercanda bersama-sama, melakukan kegiatan memasak bersama anak yang menjadikan anak-anak turut terlibat, bukan hanya melihat, ngobrol, berbincang bersama, dan berbagai kegiatan lain yang memungkinkan orang tua dan anak saling terlibat dengan asyik. Inilah quality time. Mengerjakan PR dapat menjadi waktu berkualitas apabila orang tua aktif memberikan umpan balik alias feedback kepada anak, bukan mengambil alih PR sementara anak hanya mencatat apa yang dikatakan orang tua. Lebih-lebih jika orang tua mendiktikan hasil pekerjaan rumah tersebut dengan suasana tidak nyaman, kerugian ganda yang didapat. Pertama, anak tidak belajar memahami serta mengerjakan PR secara mandiri, tidak pula mendapatkan panduan untuk mampu memahami pelajaran maupun soal yang diajukan dengan lebih baik. Kedua,
Anak tidak merasakan kedekatan dengan orang tua. Lebih parah lagi jika muncul kerugian ketiga, yakni anak mengandalkan orang tua karena dia malas berpikir, enggan mengerjakan soal, tak bergairah memecahkan kerumitan soal yang diajukan. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memerlukan pertolongan dari siapapun. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak perlu bantuan dari manapun. Akan tetapi untuk kita, sombonglah kita kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita diberi kekuatan yang berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tetap perlu meminta kepada Allah azza wa jalla. Ada sangat banyak doa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sesungguhnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maupun doa yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran adalah sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa adalah doa yang muatannya itu baik dan kandungan isinya itu, jika kita renungi, jika kita selami, membawa, memiliki pelajaran-pelajaran iman, pelajaran tauhid, pelajaran akidah yang sangat kuat. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan aku kabulkan. Maka hanyalah orang-orang yang abai yang tidak mau berdoa. Nah, karenanya kita perlu bertanya pada diri kita, sudahkah kita berbanyak-banyak berdoa? Jikapun dunia ini Allah Ta'ala berikan berlimpah kepada kita, maka kita masih perlu berdoa memohon keselamatan kita di akhirat. Semoga dunia ini tidak menjadi fitnah akhirat. Kita perlu memperhatikan beberapa tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak tuntunannya dan semuanya perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menjauhi, agar kita menghindari melampaui batas dalam berdoa. Apakah bentuk melampaui batas dalam berdoa? Ada dua jenisnya. Yang pertama adalah merinci-rinci doa. Ini seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala kehilangan sifat maha tahu lagi maha bijaksana. Merinci-rinci doa termasuk bagian dari melampaui batas dalam berdoa. Kemudian yang kedua adalah memvisualisasikan doa. Kita diperkenankan untuk meminta apa saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ada adab-adabnya yang kita perlu pelajari. Dan kita tidak diperkenankan untuk melampaui batas dalam berdoa. Dan salah satu bentuk melampaui batas dalam berdoa yang sekarang ini mulai terlihat tanda-tandanya menggejala di masyarakat adalah memvisualisasikan doa, menggambar-gambarkan, bahkan dengan gambar betulan. Hal lain yang perlu kita perhatikan dalam berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita berdoa dengan suara yang lemah lembut. Maka hendaklah kita berdoa juga dengan cara yang sama. Dan hari ini alangkah sedihnya kita mendapati orang yang berdoa dengan dikeras-keraskan suaranya. Ada pertanyaan, bagaimana jika kita memimpin doa sementara yang hadir sangat banyak, menggunakan pengeras suara hanya sekedar untuk menjadikan audiens, hanya sekedar untuk menjadikan jamaah itu mendengar doa yang kita ucapkan, bukanlah termasuk mengeras-ngeraskan doa. Mengeras-ngeraskan doa boleh jadi pakai pengeras suara, boleh jadi tidak. Tetapi kita berteriak-teriak seakan Allah subhanahu wa ta'ala itu tuli, padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar. Kita juga diperintahkan untuk tadharru, merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Allah subhanahu wa

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi? Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Sepeninggal kita, tidak ada yang kita harapkan dari apa yang kita miliki di dunia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza mata bani Adam in qata'a 'amaluhu illa min salasin." Apabila mati anak Adam itu, maka terputuslah segala amalnya. Illa min salasin, kecuali dari tiga perkara. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'ulah. Sedekah jariah, yakni sedekah yang kita berikan yang terus mengalir pahalanya. Ada sedekah-sedekah yang mengalir terus pahalanya dan ada yang tidak. Artinya ada yang hanya sekali itu mengalirkan pahala sesudah itu terhenti. Maka kita perlu memperhatikan amalan-amalan yang menjadikan sedekah kita terus mengalir. Dalam perkara ini, selain sedekah yang kita berikan, juga niat yang menyertainya. Jika kita bersedekah untuk meraih kejayaan dunia, maka kita akan mendapatkan dunia dan tidak mendapatkan bagian di akhirat sama sekali. Tetapi jika kita beramal untuk akhirat, maka Allah Ta'ala akan berikan pahalanya di akhirat, dan di dunia ini Allah Ta'ala akan jaminkan kebaikan-kebaikan dalam berbagai rupa yang Allah sukai. Yang kedua adalah ilmu yang manfaat. Bagi sebagian orang, semakin tua maka semakin perlulah dia mencurahkan ilmunya, membaginya kemana saja, karena inilah yang dapat diharapkan untuk mengalirkan pahala. Tetapi bagi sebagian orang lain, apa yang dapat dibagikan kepada orang lain ketika ilmu itu tidak ada? Karena itu yang perlu dioptimalkan, perlu digigihkan usahanya adalah memperbanyak sedekah jariah dan menyiapkan yang ketiga. Apakah itu yang ketiga? Waladin solihin yad'ulah, anak-anak soleh yang mendoakan. Apa maknanya? Anak-anak kita itu meskipun berdoa setiap hari untuk kita, belum tentu memberi manfaat untuk kita jika mereka tidak soleh. Karena itu kita solehkan dulu anak-anak kita. Waladin solihin, anak-anak soleh. Jika mereka soleh atas sebab didikan kita, kita yang mendampingi mereka, maka kesolehan mereka itu akan mengalirkan pahala buat kita. Terlebih ketika mereka mendoakan kita, atas setiap doa yang mereka panjatkan akan menjadi kebaikan.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang pada kalian nasihat atau pelajaran dari Tuhan kalian dan obat atau penyembuh bagi apa yang terdapat dalam hati, petunjuk juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Dalam keindahan untaian ayat tadi, mendeskripsikan secara mendetail empat fungsi Al-Quran. Keempat fungsi tersebut ialah bahwa Al-Quran diturunkan atau bertujuan untuk nasihat dan pelajaran, obat atau penyembuh segala macam penyakit, petunjuk, dan juga rahmat. Sebab Allah menurunkan Al-Quran bukan tanpa tujuan. Maka keempat fungsi ini setidaknya mampu menjadi motivasi tertinggi untuk seluruh hambanya, baik yang beriman maupun belum meyakini kekuasaannya, untuk berusaha membaca, menghayati, dan memahami makna Al-Quran. Mengapa kaum yang belum beriman juga masuk dalam kategori ayat tadi? Sederhana saja, sebab Allah menyeru dengan menggunakan sapaan umum. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Bukan sapaan khusus, ya ayyuhalladzina amanu atau wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini mengindikasikan sinergitas antara keimanan dan Al-Quran satu, tidak terpisah agar pahala bagi mereka lebih kekal dan besar. Artinya, jika seseorang beriman kepada Allah ditambah dengan ketaatannya membaca dan mempelajari Al-Quran, maka itu akan lebih baik. Kendati dengan kebaikan Allah pula, orang yang belum beriman juga akan mendapatkan kebaikan jika mempelajari Al-Quran. Kebaikan yang diberikan Allah inilah senada dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya enak." Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma. Baunya tidak semerbak, namun rasanya manis. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah laksana buah raihana yang baunya harum, namun rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah. Baunya tidak wangi, dan rasanya juga pahit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak dalam Tatrizu Riyadis Solihin, hadis tersebut menunjukkan keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Tidak cukup dengan keutamaannya saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah perumpamaan untuk memudahkan pemahaman umatnya. Adapun yang dimaksud dengan tilawah atau membaca Al-Quran mencakup pengamalan petunjuk Al-Quran, bukan sekedar membaca semata lalu mengabaikannya. Senada dengan pendapat Faisal bin Abdul Aziz, pengamalan Al-Quran yang dimaksudnya ialah tadabur Al-Quran, yang menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa tadabur atau menyimak Al-Quran artinya memusatkan hati ke dalam makna-maknanya, memusatkan pikiran untuk mengamati dan memikirkannya. Inilah maksud diturunkannya Al-Quran dan bukan sekedar membacanya tanpa penghayatan, pemahaman dan pengamalan. Lebih lanjut, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih dan paling bermanfaat bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat serta yang lebih dekat dengan keselamatannya selain dari mendalami dan memperhatikan Al-Quran serta memikirkan makna ayat-ayatnya. Sebab makna-makna ini akan menunjukkan tanda-tanda

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Saya tertarik dengan sebuah buku yang ditulis oleh Kathy Hirst-Pasek. Kathy Hirst-Pasek menulis sebuah buku yang berjudul Einstein Never Used Flashcards. Einstein itu nggak pernah menghafal, nggak pernah menggunakan kartu-kartu ajaib itu. Nah, siapakah Profesor Kathy Hirst-Pasek? Kathy Hirst-Pasek itu adalah satu-satunya periset, satu-satunya peneliti yang otoritatif yang diizinkan masuk ke pusat atau lembaga yang didirikan oleh Glenn Doman. Dan hasilnya mengejutkan, tidak ada satupun jenius, tidak ada satupun jenius yang pernah dihasilkan, yang pernah dilahirkan melalui metode ini. Yang mengejutkan lagi adalah bahwa ternyata banyak anak-anak yang di awal itu sudah bisa menyebut nama-nama huruf dan tampaknya sangat pintar di usia-usia yang mereka itu masih layaknya baru usia playgroup. Tetapi ketika mereka menginjak usia-usia 10 tahun, kurang lebih usia kelas 4 atau kelas 5 SD lah untuk ukuran sekolah di Indonesia ini, ternyata mereka justru less enthusiasm, kehilangan antusiasme, kehilangan gairah belajar. Dan tampaknya ini banyak terjadi pada anak-anak kita. Jika kita memperhatikan misalnya di negeri-negeri lain, semisal Jepang sepanjang yang saya ketahui, maupun negeri tetangga semisal Australia, atau negeri lain semisal Inggris, kita menemukan data bahwa anak-anak itu tidak harus mampu membaca, terampil membaca di usia yang sangat dini. Tetapi mereka memperoleh pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, pengalaman berkesan terhadap membaca. Artinya yang paling pokok di sini adalah sikap terhadap membaca. Jika sikap terhadap membaca itu sangat baik, maka ini akan memudahkan untuk tumbuhnya kegairahan, tumbuhnya antusiasme membaca di masa-masa berikutnya. Nah, kalau sudah antusias, mudahlah bagi mereka untuk belajar mengenal huruf dan merangkainya. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan, apakah tidak baik jika anak itu bisa menguasai membaca semenjak awal? Maka pertanyaan itu akan saya jawab lagi dengan pertanyaan, apa gunanya anak mengetahui itu semua jika kehilangan antusiasme? Karena itulah saya sering menyampaikan bahwa jika ada anak masuk SD kelas 1 misalnya, dia sudah terampil membaca, kita perlu telusuri. Anak ini dulu sudah terampil membaca karena didrill, diajari setiap hari oleh ibunya atau oleh gurunya di TK atau bahkan gurunya di playgroup. Ini A, ini B, ini C, apapunlah itu metodenya, sehingga dia bisa membaca. Ataukah anak itu bisa membaca dikarenakan dia tertarik dengan kegiatan membaca, lihat teman-temannya, maksudnya teman-teman yang sudah lebih tua, kakak kelasnya, orang tuanya, keluarga pada asik membaca, lalu anak minta diajari, misalnya bunda ini huruf apa, bu guru ini huruf apa. Yang dari interaksi itu, dari pertanyaan-pertanyaan itu, anak pada akhirnya sebelum masuk SD atau bahkan baru TKA, baru masuk TK sudah bisa membaca, maka yang kedua itu masuk baik. Tetapi jika anak didrill, yang kita khawatirkan adalah kelas 1 mereka bersemangat belajar, kelas 2 masih cukup semangat, kelas 3 falling down, merosot minat belajarnya, kelas 4 justru masa payah-payahnya, belajarnya ogah-ogahan, perilakunya susah dikendalikan, dan kelas 6 adalah saat-saat yang mencekam bagi orang tua, guru, ataupun siswa. Artinya bahwa membuat anak gila membaca itu sangat penting. tetapi kita perlu tahu caranya, kita perlu tahu apa yang paling pokok agar kita tidak sekedar mengajari mereka untuk mampu dan terampil membaca, tetapi yang lebih pokok lagi, lebih penting lagi adalah membuat mereka senang, dan karena senang mereka antusias, dan karena antusias itulah mereka akhirnya lebih mudah menguasai keterampilan membaca, sehingga tidak peduli mereka sudah terampil membaca di usia-usia TK atau SD kelas 1 atau SD kelas 2, tetapi yang jelas mereka memiliki kegairahan yang besar untuk belajar hingga masa-masa berikutnya.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Yakni bahwa bencana itu ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama adalah konsekuensi dari perbuatan kita. Konsekuensi dari perbuatan kita, kalau konsekuensi dari perbuatan kita itu bukan azab, juga bukan peringatan. Nah itu ya, bukan azab, bukan peringatan, bukan juga ujian. Karena itu kita jangan gegabah mengatakan ini ujian, ini ujian. Jangan gegabah mengatakan begitu, karena berbeda sifat bencananya, berbeda juga apa yang harus kita lakukan. Kalau bencana itu merupakan azab, maka obatnya adalah taubat. Kalau bencana itu merupakan peringatan, maka obatnya adalah memperbaiki diri. Kalau bencana itu ujian, maka obatnya adalah sabar. Kalau kita bersabar, maka Allah akan meningkatkan derajat kita, akan menambah kemuliaan kita secara individu maupun kolektif. Sekalipun demikian, sebuah bencana yang merupakan azab bagi sebagian besar orang adalah ujian pada bagi sebagian yang lainnya. Maksud saya begini, misalnya di sebuah kura itu satu kawasan, katakanlah Gula Sumur itu pada melakukan maksiat, lalu di sebuah maksiat itu Allah timpakan bencana yang besar yang memusnahkan sebagian besar penduduknya, penghuninya. Sementara ada sebagian yang soleh di komunitas Maltiyah misalnya, kok terkena imbasnya. Nah, ini ujian bagi yang ada di sini, tapi bagi yang lain itu azab. Nah, karenanya kita perlu memahami dulu beberapa hal yang terkait dengan itu. Konsekuensi perbuatan kita itu peringatan, itu ujian, atau itu azab. Itu azab. Kalau azab, rumusnya ada di Al-A'raf. Nanti kita buka sama-sama Al-A'raf ayat 96 ya. Nah, ini kok. Nah, itu didahului dengan postulat lebih dulu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat. Itu penggalan Al-A'raf 96. Jadi kalimat pertama itu kan ada anak kalimat berikutnya. Walau anna, dan sekiranya. Lau itu seakan-akan sungguh, kalau misalnya begitu gitu ya. Tahu ya. Lau itu hampir-hampir sulit gitu ya. Tetapi itu sungguh jika demikian dilaksanakan. Walau anna ahlal qura. Ahlal qura itu penduduk satu negeri, satu kawasan, satu kampung. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Artinya beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim ini maka pasti di sini di sini bersifat penegasan. Alaihim, la fatahna alaihim, maka pasti kami bukakan bagi mereka barakatim minas samai wal ard, barokah dari langit dan bumi. Dari langit segala apa yang terjadi itu Allah akan berikan kebaikan, Allah akan kucurkan nikmat, Allah akan kucurkan barokah, Allah akan kucurkan kemuliaan, kedamaian, ketenangan, segala sesuatu membawa kebaikan. Nah, dari bumi, apapun yang muncul dari bumi ini juga membawa kebaikan. Nanti kalau kita melihat hadis-hadis yang banyak sekali berkenaan dengan ini, kita akan melihat bahwa yang membedakan barokah dengan laknat itu adalah hujan sama curahnya. Ketika hujan itu menjadi barokah, maka ia akan memberikan kekuatan, ia akan memberikan rahmat kepada kita. Tetapi jika tidak, melihat awan pun kita sudah ketakutan. Nah, longsor-longsor di sekeliling kita ini termasuk yang mana? Nah, ada yang merupakan gejala alam atau merupakan kaitannya dengan konsekuensi perbuatan manusia. Ini yang menarik. Tiap tahun rata-rata longsor, bencana longsor yang terjadi di negeri ini, di Pulau Jawa itu khususnya, itu sepanjang yang saya ketahui, dari informasi yang saya ketahui, itu sekitar 62 kejadian. Artinya ajek gitu ya, kisarannya itu dari tahun 2004, 2005, 2006, 2007 pun sekitar itu 62 kejadian itu. Nah, akan tetapi daerah-daerah potensial itu dan pola-polanya kasarnya sama, itu pola-polanya sama. Maka kalau kemudian terjadi terus-menerus dan korbannya semakin banyak, ini menandakan lalainya kita, lalainya kita dalam memperlakukan alam ini. Jadi kita perlu mempertanyakan, betulkah ini peringatan atau betulkah ini azab, jika itu merupakan kelalaian kita dalam memahami ilmu.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pas. Perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan

0: kehidupan menjadi lebih harmonis.
1: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat STI. 101,1 STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Rizky Permana kembali lagi nih di Goyang Pagi STI, acara yang paling siap bikin pagi Sobat STI jadi lebih semangat dan penuh goyangan. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Selama 3 jam ke depan, Rizky bakal nemenin aktivitas Sobat STI semua, baik yang lagi dengerin lewat radio di 101,1 MHz maupun yang lagi streaming dimanapun Sobat STI berada. Pokoknya, siapin semangat terbaik. Yuk, kita hajar pagi ini dengan lagu dangdut yang langsung bikin

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Masih semangat kan Sobat STI? Harus dong, kan lagi dengerin Goyang Pagi STI. Rizky mau ngobrolin soal terapi tradisional nih. Sobat STI ada yang pernah coba bekam? Itu loh terapi yang pakai cangkir khusus buat ngeluarin darah kotor. Kedengarannya mungkin agak serem ya, tapi ternyata manfaatnya banyak banget loh. Menurut Halodoc, bekam ini efektif banget buat meningkatkan aliran darah dan mengurangi peradangan. Makanya, sering dipakai buat ngatasin pegel-pegel atau nyeri. Selain itu, bekam juga disebut bisa bantu menjaga kesehatan kulit, mengurangi sakit kepala atau migrain, bahkan menurunkan resiko asam urat. Tentu saja, terapinya harus dilakukan sama ahlinya ya Sobat STI, dan pastikan peralatannya steril. Jadi buat yang sering ngerasa badan gak enak, mungkin bekam bisa jadi salah satu solusinya. Oke, daripada mikir yang sakit-sakit, mending kita goyangin aja badan, biar sehat. Lanjut lagi dengan lagu berikutnya.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi? Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Masih di 101,1 MHz STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Rizky Permana masih di sini menemani sobat STI di Goyang Pagi. Jam segini enaknya minum apa nih? Kopi? Teh anget? Boleh banget. Tapi sobat STI pernah nggak coba minum teh dari bunga telang? Cantik banget. Awalnya Rizky kira cuma buat pewarna makanan alami. Ternyata manfaatnya luar biasa sobat STI. Menurut Kemenkes, bunga telang ini kaya antioksidan yang bagus banget buat kesehatan otak. Bisa bantu

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.